Fauzi. Spesial buat Kabila Gama Tugas Sampai Tuntas. Salam buat Ahmad Kurnia Sutisna, Makro Padianto, dan buat semuanya. Aman banget. Udah habis simpan di track pertama ya, Bang Asep. Di sini ada Dumayanti ya, di Setabat Langkat Sumut. Oke, kita beralih ke Instastory. Oh ya, Samuda tadi Abi lupa ya. Abi tadi kutipnya di NBS On News ya. Jadi kalau mau lihat raw videonya juga boleh di sosmednya Kang Deddy, itu emang valid informasinya. Oke, di sini ada Zania, izin request lagu Cegil Nabila Taqiyah dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Wah, dua nih lagunya nih, tapi Abi pilihin satu ya, karena satu request satu lagu aja. Oke. Karena yang enter gak bakal kebagian ya. Oke, next ini dari Hasiska, pengen lagunya dari Hindia, Untuk Apa. Oke, aman ya, lagunya udah disimpan di track selanjutnya. And next ini dari Sama.xl, pengen lagunya dari Dewa yang Kangen katanya. Kangen siapa, Nich? Aplikasinya yang ini kali ya, yang remaster, yang agak baru lah ya. Next dari Om Neo, pengen lagunya dari Reality Club 2112. Oke. Okay. Aman ya, udah habis simpan juga. Dan sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang lagi cari HP baru. Nah, Reasi Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Reasi Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Reasi Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rokon nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Reasi Mastel ya. Dan boleh juga di WhatsApp-nya 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Reasi Mastel.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Relasi, tapi jeda dulu ya, karena Abi ada sesuatu yang menarik tanggal 25 Juni 2026. Ya, ada film yang bakal tayang nih di bioskop kesayangan kamu. Ya, film yang satu ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregraproduction. Catat tanggalnya ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Ya, itu dia 2112. Jadi 2112 itu apa? Itu lebih ke tanggal yang sama 21 Desember ya. Jadi lagu itu jadi kayak tentang gamon sih, lebih ke gamon dan juga perpisahan yang tak terelakkan. Karena apa? Ya, visi misinya udah enggak sejalan yang sama muda. Dan cara berpikirnya udah beda gitu ya kan. Memang kalau untuk apa ya, pasangan tuh harus yang emang pertama punya pemikiran yang sama gitu ya kan. Kalau pemikiran yang berbeda, wah susah sih bertahannya semudah. Okay, enough talking, dan sekarang udah di jam 20.39 ya, malam makin larut. Dan abis harap kamu udah packing-packing lagi, udah siap-siap buat besok ya, prepare buat kerja, set alarm juga, oke? Okay? Dan kita bakal bacain lagi requestan kamu. Di sini ada Zatnya Finafik yang pengen lagunya Pura-Pura. Udah jadi ini ya, Riodra ya, aman-aman. Sehingga ini dari X Davin, malam Min izin request lagu Nicky Becker, Sumpah Mati dong, thanks Min. Oke, aman ya lagunya. Lebih simpen di track selanjutnya, satu lagi kali ya. Oke, ini dari Seniawo. Katanya pengen lagunya dari Gigi yang Januari. Ah, 11 Januari mungkin ya maksudnya. Oke, aman ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Dan ya, sebelum ke lagu, Abi punya something interest ya. Yang dimana mungkin buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OJ Sukabumi, solusi tempat nongkrong

Orang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuman 5 ribuan ya, sama muda, murah-murah kan? Nggak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja Insamoda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

93 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan terasa kita sudah di penghujung acara, di acara relasi untuk hari ini ya. So, thank you buat kamu udah nyimak acara relasi bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan Abi sini masih bareng Abi Insan Budaya di jam 9, tapi gak sendiri, ada Haider juga yang bakal temenin Abi di acara selanjutnya, di acara dating. Dan Abi yang bertugas di sini sementara izin pamit, and I'll see you again. Adios.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Yang itu Point 3 Plus FM, Single Miss Number 1, His Music Station.
1: What's good, Jolly Saya Muda? Selamat malam.
0: Yo, bertemu lagi bareng Haidar dan juga
1: Abi ya di dating kali ini selama 3 jam ke depan.
0: Yap, betul banget. Yang pasti kita berdua bakal temuin kamu dengan dimana ada tema juga soal percintaan.
1: Ah, benar banget ya buat kamu yang pengen cari jodoh ya. Sebetulnya lagi jomblo ya kan.
0: Yap.
1: Gabung bareng kita dengan catatan nama, alamat, usia, dan juga kriteria pasangan kamu kayak gimana.
0: Dan juga buat kamu yang mau curhat sambil request lagunya, boleh banget kita tungguin di Facebook, di Instagram, atau join juga di mana, Bi?
1: Di TikTok MBS FM. Ya, kita bakal putar dulu nih The Changcuters, I Love You, Baby.
0: Let's go.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro. Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, ini itu Point 3 Best FM, Kamis number 1 Hits Music Station.
1: Ya, masih barang kita yang sama udah di dating ya.
0: Yep.
1: Dan kita udah masuk ke 7, kita bakal bahas something ya. Efek-efek nih.
0: Ya, efek-efek yang ini kita tidak bisa menghargai pasangan. Yang pastinya kalau kita gak menghargai pasangan atau bukan pasangan aja sih, kalau kita gak menghargai seseorang pasti itu ada efek negatifnya untuk kita.
1: Iya,
0: gitu kan,
1: gitu ya kan? Kalau misalnya gak bisa menghargai orang apalagi ke pasangan sendiri, ya pasti negatif juga feedbacknya. Yaps. Ya gak sih? Dan yang kayak gini pasti hubungan tuh pertama gak sehat,
0: yeah.
1: Ya gak sih? Yang kedua pasti sering berantem.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kemakan apa sih? Ego juga. Kayak gitu. Dan kita bakal bahas nih, ada apa sih efek-efeknya gitu ya.
0: Ya, yeah, betul. Karena emang ada nilai yang berkurang saat hubungan semakin dekat, tapi hal atau nilai tersebut adalah nilai penghargaan gitu kan. Seringkali mungkin saat kamu sedang bersama gitu kan, bareng sama pacar kamu, orang yang sudah sangat dekat banget gitu kan, tapi gak ada lagi rasa sungkan pastinya kalau udah dekat banget gitu kan.
1: Yep, betul.
0: Tapi ya seenggaknya kalau emang udah dekat banget dan pastinya udah gak sungkan, tapi setidaknya masih bisa menghargai gitu. Misalnya berbicara seenaknya, itu kan gak boleh.
1: Betul-betul.
0: Juga berbeda sesekali saat masih baru kenal, pasti lebih sopan dan memilih kata-kata yang lebih enak gitu kan untuk diucapkan.
1: Juga image lah ya istilahnya kayak gitu. Dan gimana sih kalau misalnya cowok tuh apa ya, lebih seneng dikasih respect gak sih?
0: Kayak ya, dihargain. Betul sekali.
1: Ya gak sih Dar, kalau cowok tuh kalau misalnya dikasih sesuatu tuh gak usah yang apa ya, yang ribet-ribet atau yang kayak barang mahal gitu kan. Gak usah, kayak butuh respect, dihargain itu. Yang dibutuhin ya gak sih kalau buat cowok tuh.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau misalnya kurang, jadi ya boleh di highlight lah ya. Kamu hargain ya yang kecil-kecil aja.
0: Hal dan, kecil.
1: Jadi kalau untuk efeknya sendiri kita bakal bahas yang pertama
0: itu
1: marah-marah tanpa berpikir perasaan pasangan. Nah, kayak gitu. Jadi kesal ke pasangan itu ya wajar toh, manusiawi gitu ya kan. Semua orang juga bisa kesal apalagi ke pasangan sendiri ketika ada suatu hal yang gak disenangi gitu ya kan. Dan gak sengaja dilakuin atau makan sengaja gitu ya kan. Nah tapi bedanya sama orang yang udah gak mampu menghargai pasangan tuh, mereka bakal lebih sembarangan dalam meluapkan amarah, jadi gak bisa kontrol emosi gitu. Jadi apa ya, lupa gitu kan kalau dia tuh pasangan kita gitu loh, yang sudah menemukan kita ya, kita kayak lagi di bawah gitu ya kan. Dan juga selalu menerima kita apa adanya.
0: Kadang malah kalau kita ngerasa dekat sama seorang, kita tuh malah jadi belak-belakan gitu kan.
1: Nah, iya.
0: Sebenarnya tuh kalau kita ke orang lain tuh sebenarnya nggak berani kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi kita ngerasa dekat sama pasangan kita, jadi kita berani.
1: Iya. Gitu. Alah, paling pasangan sendiri nggak akan kenapa-kenapa, bakal dimaafin juga. Nah itu jadi nyepelein gak sih jatuhnya?
0: Betul. Tapi ya, tapi nggak boleh gitu juga gitu kan.
1: Gak boleh lah.
0: Soalnya nih ada juga nih, apapun perbuatan pasangan dianggap kayak selalu salah gitu.
1: Iya. Iya lagi.
0: Bukannya berterima kasih gitu kan saat pasangan menunjukkan perhatian, kamu malah begitu mengkritik gitu kan apa saja yang sudah dilakukan olehnya. Dan bagaimana bagimu juga, semua perbuatan dia hanya bikin kesal dan tak ada sedikit pun dalam benakmu kebahagiaan.
1: Iya.
0: Karena sudah diperlakukan baik sama pasangan. Karena biasanya kalau yang nyebelin tuh gini, Bi.
1: Gimana tuh?
0: Kalau kita udah effort atau ngasih hal atau apapun itu ke pasangan kita, tapi dia bilang gini, aku mah gak minta.
1: Nah, gitu sih. Iya sih, itu yang bikin
0: aku
1: kayak
0: minta, gitu.
1: Apa ya, kita mikir lagi, kalau misalnya kita inisiatif lagi bakal dibilang kayak gitu gak sih?
0: Gitu kan, kayak kita udah niatnya baik biar dia seneng gitu kan, biar dia bahagia. Tapi respon dia, ya aku mah gak minta gitu
1: ya,
0: kan.
1: Gitu ya. Jadi kalau misalnya one day gak ngasih-ngasih lagi, kayak bakal ngasih apa ya, yang bikin kamu luluh gitu. Ya awalnya aja udah dibilang kayak gitu ya gak sih?
0: Ya benar.
1: Jadi yang diinget-inget itu ya udah yang buruk-buruknya aja, yang baiknya bodo amat gitu ya kan. Yang secuil ataupun seribu banyak kebaikan pun ya bakal kalah gitu ya kan. Dengan satu kesalahan, pasti yang kesalahannya bakal di-highlight gitu ya kan.
0: Dan juga tentunya hal ini bisa sangat berbahaya gitu insan muda. Pasangan bisa tersakiti sehingga peluang berpisah itu menjadi semakin besar. Tapi kita ini enggak menyudutkan satu gender nih insan muda ya.
1: Kita netral.
0: Netral, jadi emang ini bisa terjadi di pria ataupun juga di wanita.
1: Betul
0: kita kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Kita emang pria tapi kita enggak menyudutkan wanita nih.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau hubungan tuh dan sikap juga pasti ada aja mungkin dari satu pihak gitu kan yang mengalami hal ini.
1: That's right.
0: Tapi kita bakal cut dulu ya. Gimana dengan beberapa track juga untuk menemani di malam harinya untuk di dating kalian.

0: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837

0: 0106106106. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Dan handphone Simasel juga ada handphone second, seripis handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, handball, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi di WhatsApp official, langsung aja di 0857 21621621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, yang sama dengan masih bareng Haidar dan juga
1: Abi di dating ya, dekat aku tanpa ending sekarang udah di jam 21:51.
0: Dan kita masih dengan pembahasan yang sama karena tadi belum selesai nih, sama udah.
1: Betul sekali.
0: Tadi kita bahas apa nih, Bi?
1: Efek 5 efek negatif kalau gak bisa menghargai pasangan atau respect ke pasangan sendiri.
0: Betul, karena yang pertama itu marah-marah tanpa berpikir perasaan pasangan nih. Sama udah gini, kamu taunya cuman marah-marah aja terus tanpa mikirin perasaan pasangan kamu gitu kan.
1: Dikira gak capek ya?
0: Iya, padahal kan semua manusia juga mungkin punya perasaan gitu kan. Punya rasa kesibukan juga dan juga punya rasa lelah gitu kan. Mungkin nih habis kerja atau beraktivitas pasti dia capek lah. Tapi dihadapi dengan kamu yang suka marah-marah, makin capek.
1: Nah, itu sih ya. Dan juga perbuatan pasangan selalu dianggap salah. Jadi yang baik-baiknya lewat ya. Sama kesalahan satu aja.
0: Itu dia ya. Padahal kita udah effort dan apa ya, sering juga ngebantu dia dan juga memberikan hal yang terbaik untuk dia. Tapi dengan kita salah satu hal, ya semua itu hilang.
1: Hilang ya. Jadi kayak apa ya, hilang dan sirna aja gitu. Apa yang udah kita lakuin dan juga effortin, jadi semuanya sia-sia ya.
0: Betul.
1: Dan next yang kita bakal bahas itu menghindari pertemuan secara langsung. Nah ini pasti kayak alasan, ah gak mau, ah males gitu ya kan. Ah gak mau, ah besok aku lagi tugas, aku gak mau besok lagi sibuk sama kerjaan. Ah 1001 alasan
0: dari aja terus ya kan.
1: Ya normalnya ya bagi pasangan yang ada rasa cinta pasti ada rasa kangen.
0: Yap. Betul sekali.
1: Ya, untuk bertemu itu besar, apalagi yang HDR, besar sekali ujiannya.
0: Ah, itu dia, itu dia.
1: Tapi berbeda ketika kamu enggak mampu menghargai pasangan, pastinya malah menghindari pertemuan secara langsung. Pasangan mau ketemu, kamu sibuk mencari sejuta alasan untuk menolak. Ya gitu. Jadi ya jatuhnya kamu jadi hubungannya virtual aja, PC aja gitu. Emang kamu
0: kayak gini enggak sih, Bi? Kayak
1: sama anime.
0: Bukan. Bukan, kalau chattingan doang tuh ya sama kayak
1: ChatGPT.
0: Ya, itu dia gitu. Kalau emang mau chattingan doang ya udah sama AI aja
1: sama
0: gitu.
1: Sama AI
0: kan.
1: Aja itu. Ada juga kan itu videonya, kalau misalnya pengen chat aja sama orangnya gitu ya kan.
0: Dan juga kalau AI itu pasti sesuai kita gitu kan. Jadi kamu enggak akan kecewa dengan respon dia gitu kan, karena emang bakal selalu support kamu gitu.
1: Betul sekali, karena AI selalu memotong egomu ya.
0: Betul.
1: Walaupun di chat doang, chat GPT.
0: Dan di next scene yang sama udah mengambil keputusan dalam hubungan secara sepihak gitu kan. Padahal kan hubungan itu dua individu, dua betul, perasaan, dua hati. Jadi kalau ada keputusan itu gak bisa sendirian dong, gak bisa sepihak gitu kan.
1: Gak bisa.
0: Nah jadi makanya kalau kamu gak bisa menghargai, itu pasti kamu mengambil keputusan dalam hubungan yang secara sepihak nih sama muda. Karena hal ini terjadi karena bagimu keputusan diri dari pasangan sudah gak penting lagi gitu. Jadi jatuhnya kamu egois gitu. Betul. Ini adalah buah yang dituai dari ketidakmampuan menghargai pasangan untuk mengambil keputusan gitu kan. Jadi di kamu tuh yang sama udah seolah kayak berpikir sendiri. Dan juga padahal hal itu mungkin bisa berdampak sama kelangsungan hubungan kamu yang sama udah.
1: Jadi kamu pengen sebuah keputusan, jadi apa maunya kamu, tapi gak memikirkan apa maunya pasangan kamu.
0: Nah jadi jatuhnya kamu itu egois gitu kan.
1: Iya.
0: Gak memikirkan hal perasaan pasangan kamu.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Jadi bukannya alih-alih jalan tengah, ini malah jalan apa, jalan alternatif ya.
0: Gitu kan. Alternatif tapi enggak dua-duanya untung.
1: Enggak
0: gitu
1: ada
0: lebih,
1: untung.
0: Gitu kan. Kalau emang kesepakatannya aja dari satu pihak, yang dimana kalau si satu pihaknya lagi enggak sepakat gitu kan.
1: Betul sekali. Itu inilah sebenarnya ya.
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Mencari orang lain sebagai sendaraan hati.
0: Ah, udah nyari orang lain mah ini kacau banget sih.
1: Udah ranahnya selingkuh sih.
0: Selingkuh.
1: Kalau udah nyari orang lain tuh, apalagi kalau soal nyari kenyamanan atau sandarannya. Jadi iya, kalau misalnya kamu masih sangat cintai pasangan, ya dekati orang lain saja, kamu udah menjauh, langsung menjauh. Padahal sedang tidak ada pasangan di sekitar kamu. Tapi ketika rasa saling menghargai itu hilang, bahkan kamu nggak ragu menunjukkan kemesraan bersama orang lain. Biar apa ya, biasanya kayak gitu tuh. Oh ini loh yang gue mau sama orang lain, gak ketika sama lo gitu ya kan. Bisa sih ada orang kayak gitu ya, tapi ya gak semua again ya. Tapi janganlah kayak itu, jahat banget tuh ya selingkuh itu namanya. Janganlah.
0: Betul nah, ya. Kalau jadi kalau selingkuh tuh suatu hal kesalahan yang disengaja
1: Ya,
0: yang sengaja jangan
1: bukan kesalahan.
0: Iya,
1: bukan kesalahan sih.
0: Ya, yang sengaja kita dibuat gitu kan, dan juga itu tuh sulit untuk dimaafkan gitu kan. Jadi ya intinya jangan sampai kamu tuh ngerasa kesulitan dalam menghargai pasangan, dan juga jangan sampai kamu telat menghargai pasangan kamu. Betul, yang mana pasangan kamu juga udah gak respect mungkin sama kamu. Jadi kamu baru aja sadar gitu kan, karena nampaknya bisa sangat fatal baik bagi kamu dan juga buat dia juga nih yang sama muda.
1: Apalagi kalau misalnya udah lah ya, kalau misalnya emang dia gak memenuhin ego kamu, lebih baik ya udah cari solusi. Apakah emang harus selesai atau usai, terus kamu cari orang lain, yang mending kayak gitu aja gitu, apa namanya, selesaikan dulu aja gitu ya kan.
0: Betul.
1: Yang lama terus kalau misalnya pengen mulai baru, ya udah mulai baru daripada harus bikin cerita di atas cerita.
0: Yap, betul sekali, setuju nih sama Abi. Jadi emang intinya kalau cinta kita harus setara ya Abi ya.
1: Betul.
0: Jadi sekali. Ini juga ada lagu dari Ciwidianto dengan lagu berjudul Ini Adalah Cinta.

0: Oke, itu dia 11 Januari bertemu.
1: Menjalani kisah cinta ini.
0: Wah,
1: itu lagu apa sih? Legend banget ya. Dulu zaman-zaman Gigi lagi naik-naiknya ya kan sih. Itu juga dengan lagu-lagu lain kayak MSP Facebook gitu ya kan.
0: Oke, memorable ya.
1: Memorable.
0: Dan kita masih membahas kalau tadi itu tentang efek negatif ya kalau kamu tuh enggak menghargai pasangan kamu nih yang sama muda. Tapi kita bakal kasih tahu yang gimana cara untuk menghargai pasangan agar hubungan tuh lebih harmonis. Betul. Sebetulnya simpelnya kalau cara menghargai itu kayak gini aja sih Bi. Kalau kita tuh ingin diperlakukan seperti apa sama pasangan kita, maka kita juga lakukanlah hal tersebut sama pasangan kita. Nah, gitu sih kalau cara simpelnya.
1: Apa sih disebutnya? Itu memberikan feedback positif yang sama. Itu simpelnya ya. Jadi kamu lakukan satu hal yang baik, menghargai pasangan, pasti kamu dihargai balik.
0: Gitu. Jadi sebetulah, tapi kita bakal bahas secara
1: general
0: gitu kan. Jadi emang pastinya ada banyak cara menghargai pasangan gitu kan yang dapat dilakukan setiap hari agar hubungan lebih romantis gitu kan. Ketika kamu sedang bareng pasangan kamu yang dimana saling menghargai, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta di antara kalian jadi semakin besar, semakin mesra gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi ini versi kita berdua kali ya, caranya seperti apa gitu.
1: Betul sekali. Dan kalau misalnya kamu bingung kayak mulai dari mana gitu ya kan, cara menghargai pasangan. Dan mungkin kamu boleh memulainya dengan perhatikan dulu hal-hal yang kecil.
0: Ah, itu dia, hal kecilnya diperhatiin.
1: Iya, apalagi hal besar ya kan. Nah, dilihat dari dengar merupakan kebutuhan dari manusia ya, terutama dalam sebuah hubungan ya. Ini dikutip dari Best Self ya. Hal tersebut dapat membuat pasangan merasa dicintai sepenuhnya. Jadi ya, kalau misalnya segala hal yang kita lakuin gitu ya kan, segala hal yang kita kasih untuk pasangan kita sendiri, bahkan itu hal yang kecil seperti apa ya, hati-hati di jalan mungkin ya. Terus juga apalagi ya, jangan sampai kebut-kebutan gitu. Kayak udah pulang rumah saat istirahat ya, atau gimana lah, hal kecil aja. Nah, terus juga untuk menghargain kehadirannya dalam hidup ya, kamu bisa mematikan hal kecil juga yang menjadi kesukaan pasangan. Misalnya tuh bisa ngasih gift gitu kan. Ya jangan yang memberatkan kamu lain sama udah giftnya.
0: Giftnya yang mungkin sederhana tapi bisa bikin dia bahagia
1: gitu kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya buatan sendiri gitu kan.
0: Karena sebenarnya kalau gift tuh ya tergantung si penerimanya sih.
1: Atau
0: mungkin kita bakal memberi giftnya yang begitu mahal pun, tapi kalau dianya nggak bisa menghargai, ya percuma juga gitu kan.
1: Ya apa sih yang pengen diharapin juga yang dikasih pemberikan, jadinya kayak kayak sia-sia gitu ngasih yang mahal gitu kan. Kalau misalnya dia apa sih responnya aja kayak gini gitu ya kan.
0: Ya, dan juga nih yang kedua itu mengingatkan tanggal-tanggal penting yang sama kayak mungkin contohnya yang betul yang lumrah itu ya pasti di ulang tahun gitu kan. Karena emang di pasangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, itu juga kamu harus tahu di tanggal mungkin yang paling gampangnya itu di tanggal ulang tahun dia gitu.
1: Iya, terus juga apa sih hari pertama bertemu, tempat pertama kalian mungkin kayak first day.
0: Iya, betul. Atau mungkin kayak anniversary gitu kan. Kalau kalau mensip punya enggak usah deh per bulan gitu. Kayak bayar cicilan jatuhnya kalau per bulan ya.
1: Iya, iya lagi. Mending ketahuan aja lah ya. Jadi jatuh kayak apa cuman anak, biasanya anak-anak SD itu gitu ya, mensip-mensipan.
0: Happy mensip gitu kan.
1: Kamu galang-galang ya, ntar di bulan berikutnya.
0: Pada itu tiap bulan selalu saja melakukan hal itu gitu.
1: Kayak ayah bunda.
0: Jadi mendukung impian pasangan. Tapi emang kita harus selalu mendukung, selalu saling support gitu kan. Dalam impian pasangan gitu kan. Yang dimana menurut impian pasangan juga merupakan bentuk apresiasi atau menghargai kehadirannya dalam hidup kamu nih yang sama muda. Jadi kamu tuh bisa mendukung impian tersebut dan bisa juga memberikan semangat atau ya memberikan sesuatu yang bisa mendukung impiannya tersebut. Kayak misalkan nih kalau emang si pacar kamu tuh ingin jadi pelukis, ya kasih hadiahnya mungkin ya masih nyambung sama lukisan-lukisan gitu gak sih? Atau mungkin kuat ya, gitu kan.
1: Jadi pelukis ya, bukan peluk sama kiss.
0: Itu bisa nyari. Wait. Ini kayaknya jokes abis di.
1: Ya bisa juga tuh hargai kan pelukis, jadi peluk sama kiss.
0: Bisa aja nih abis. Jadi kita bakal dulu ya dengan beberapa track juga nih yang sama sebelum lanjut di tips yang lainnya ya Bia, betul?
1: Betul sekali.
0: Di sini ada Kindia setiap waktu.
2: Aku tahu kau bingung memulai percakapan.

0: 103,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Hi,

0: Okay, yang sama itu lagu dari No Stress ya, Pegang Tanganku.
1: Asik, Mas Stress tuh kayak lagunya emang apa yang nenangin banget ya. Lagu-lagu yep. Emang versi Agus Agit Elstik gitu kan ya,
0: emang cocoknya tuh emang diputar di malam hari. Malam-malam gitu kan, biar kita jadi semakin enjoy gitu kan di malam harinya.
1: Iya
0: yeah. Kita masih belum selesai nih yang sama ada pembahasan yang dimana tentang menghargai ini ya.
1: Iya yep, betul sekali. Mungkin buat kamu yang masih awam atau baru pertama kali ini baru ada yang datang ke hidup aku gitu kan. Tapi aku gak tahu gimana caranya bikin dia bertahan itu juga senang, itu juga bahagia lah ya.
0: Betul.
1: Apakah dengan menghargai aja cukup ya? Sebenarnya lebih dari cukup sih kalau misalnya menghargai itu, kalau misalnya ke cowok. Tapi kalau tahu sih kita kan PM-nya cowok ya. Yep. Dan so, kita juga kalau soal bahas pembahasan kita general.
0: Ya yeah, general.
1: Ya, tadi kita udah bahas apa aja sih, Dar?
0: Yang dimana tadi pertama itu soal perhatikan hal-hal kecil.
1: Caranya, betul.
0: Dan juga yang kedua tuh mengingat tanggal-tanggal penting. Dan juga mendukung impian pasangan. Dan yang keempat, membuat pasangan merasa istimewa. Betul, Abi?
1: Betul, ya mie ayam aja istimewa pas pasangan kamu.
0: Itu dia, ya, atau mungkin spesial
1: kan. Bakso tetelan.
0: Jadi emang cara menghargai pasangan yaitu kamu tuh bisa membuat mereka merasa berharga atau istimewa gitu, insan muda.
1: Betul.
0: Kian, mungkin kayak cara nge-treat kamu ke pasangan kamu tuh ya berbeda daripada teman-teman gitu.
1: Iya yeah.
0: Kayak contoh halnya perhatian kecil ya kan, yang dimana kalau sama teman sama pasangan tuh ya pasti beda gitu kan.
1: Betul, nggak bisa lah disamain teman sama pasangan. Masa teman sama pasangan kayak disamain, terus dari pertama kayak ngetreatnya, terus juga cara memperlakukan, saya menghargai juga, terus cara ngobrol, semua lah nggak bisa disamain lah sama teman.
0: Setuju, jadi seharusnya si teman dan kalem. Teman-teman udah ketelan nih mikirnya, sorry sama udah. Jadi si teman sama si pasangan itu lebih ada pasangan seharusnya gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi kamu bisa menyimak ucapannya, kayak mendengarkan aja itu udah cukup. Lumayan cukup gitu kan untuk menilai menghargai gitu kan.
1: Ya, jadi kalau misalnya gak bisa ngasih suatu untayan yang bisa memenuhi egonya, cukup dengerin aja.
0: Yaps, betul sekali.
1: Cukup dia pendengar yang baik ya. Tetapi kita bahas ya, kita lanjut itu soal prioritas pasangan gitu ya kan. Jadi kamu juga harus punya prioritas sendiri. Kalau misalnya menuju ke marriage ya harus ke marriage, ke pentingnya pernikahan, terus juga prioritas kamu juga ketika punya pasangan atau teman gitu.
0: Iya, kita harus memprioritaskan pasangan kita juga dong di bawah yang lain gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau kamu emang merasa penting pasangan kamu dan hubungan kamu, dan seharusnya kamu memprioritaskan gitu kan. Jadi sesibuk-sibuknya kamu yang minimal ngabarin.
1: Ya, gitu sih, atau gitu gak kan. Luangin waktu karena quality time juga penting.
0: Nah, betul banget.
1: Karena kualitas juga itu salah satu bisa menjaga keharmonisan sekaligus menghargai pasangan.
0: Yep.
1: Jadi bisa ngilangin jenuh juga. Masa kamu kayak catatan doang, kayak sama AI dong, AI ya.
0: Iya, jadi emang quality time itu penting ya. Tapi ya walaupun emang terhalang jarak dan waktu.
1: Negara
0: apalagi jauh banget gitu kan. Mau nyampeinnya aja udah habis di jalan ongkosnya gitu kan.
1: Iya, pulangnya bisa setahun sekali.
0: Jadi bisa mungkin gunakan ini kali ya. Dimana kan sekarang udah media sosial tuh canggih. Ya setidaknya kamu sering call gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Makan waktu gitu kan. Dan yang terakhir itu love language gitu
1: yes,
0: kan.
1: Right.
0: Ini tuh merupakan salah satu cara untuk menghargai pasangan yang sama muda. Jadi love language atau gaya bahasa cinta ya, merupakan cara untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada seseorang. Jadi pasti orang-orang tuh punya love language atau bahasa cintanya sendiri yang sama dia. Kayak misalkan ada yang sukanya quality time, physical touch, enggak dong ya.
1: Tonjok ya.
0: Physical touch maksudnya. Physical touch.
1: Setiap hari berantem ya.
0: Duh, jadinya WWE ya.
1: Ada
0: Orton gitu.
1: Critical change-nya banyak.
0: Terus juga banyak ya, ada 5 enggak sih love language itu?
1: Ya, quality time, terus juga apa sih? Word of affirmation, kayak gitulah sama yang lain.
0: Gift itu, siapa lagi tuh?
1: Quality time juga masuk, terus juga physical touch,
0: ya,
1: touch. Apa sih satu lagi lupa saya.
0: Ya, punya itu deh, kinsan muda aja.
1: Tapi hadir apa dar?
0: Kalau aku sih lebih ke quality time. Lebih quality time orangnya gitu kan. Kalau Abi tuh?
1: Sama sih, lebih ke quality time.
0: Ya. Jadi emang penting banget gitu insan muda untuk bertemu. Dan kita masih bakal menemani kamu sampai jam 12 malam, insan muda jangan kemana-mana karena kita masih ada 1 jam ya.
1: Betul sekali.
0: Menemani kamu di malam hari.

0: Okay, tadi ya Fix You Coldplay.
1: Benar banget ya untuk teman-teman malam kali ini. Sekarang udah masuk interval ketiga di dating.
0: Yep, dekat ya aku tanpa ending. Dan kita sudah ini ya di interval ketiga, betul sekali. Dan udah jam 11 dan juga udah ada yang curhat di malam harinya.
1: That's right, di Wawa nih ya, as what's up ya, ada salah satu cerita. Jadi sebutin aja gak nih, jangan lah ya.
0: Bebas.
1: Jadi inisial D lah ya. Oh D, ini ya? Inisial D. D. Film dong itu ya. Malam insan muda katanya dan sosok yang baik dan ganteng malam ini.
0: Amin.
1: Ikut curhat dong sekalian minta saran nih.
0: Kenapa nih?
1: Cerpen saja katanya. Jadi beberapa waktu lalu itu aku kan ketemu sama dari ortu siswa nih. Nah kita udah kayak best friend lah.
0: Asik, best friend banget nih.
1: Sebelumnya karena mungkin beliau satu kampung belah kesini dikit lah katanya. Nah sebenarnya percakapan ini awalnya cuma basa-basi. Dari yang planning nanya liburan kemana pak katanya. Nah aku jawab lah, kayaknya mau liburan di kampung tapi mau ke keretaan katanya. Ke keretaan nyoba katanya. Oke, gas katanya. Kata beliau, sekalian nanti turun ya di dekat rumah aku kata beliau, sambil ngajak kulineran kecil-kecil gitulah. Mau jadi dia teh apa namanya touring gitu ya naik kereta. Nah tiba-tiba ada perihal yang sedikit serius, yang beliau tiba-tiba ngajakin kenalan sama saudaranya nih. Karena sebelum-sebelumnya beliau nanya statusku sudah punya pacar apa belum. Nah singkat cerita, beliau nyaranin buat kenalan sama saudaranya itu. Katanya kayaknya cocok deh sama kamu pak, soalnya si doi ini saudara perempuannya ya, single juga. Dan case-nya sama kayak aku yang ex ditinggal nikah katanya. Okay. Oh dia, oh berarti dia sama kamu tuh sama-sama broken ya ditinggal nikah.
0: Cerita yang sama gitu kan di hubungan masa lalunya.
1: Terus cuman beliau kan bilang umur aku berapa. Nah aku bilang sekian, beliau jawabnya beda dikit. Gak apalah tapi agak di atas bapak, gak apa kan katanya. Oh dianya gitu kan. Aku bilang beda berapa, emang bu katanya. Bu, pak, beda 1 apa 2 tahun lah, agak mateng katanya, kata beliau.
0: Mateng ya?
1: Awalah kata aku. Nah yang aku minta saran dari insan muda dan kakak-kakak host, gimana nih buat case aku seperti apa? Lanjut buat perkenalan atau gimana? Next ini bakal jadi per episode sih.
0: Bakal
1: ada updatean dong ya.
0: Ada updatean ya.
1: Updatean nih, asik.
0: Oh, berarti ini tuh Bang Dawis itu kayak ibaratkan dikenalin sama saudaranya orang tua murid,
1: murid.
0: Kan? Nah, yang dimana sama-sama juga si perempuannya itu punya basic story dari hubungan masa lalunya tuh yang tinggal nikah gitu kan. Cerita yang sama juga tadi Bang Dawis sih. Kalau menurut dari aku nih ya, mungkin kalau Bang Dawis sih bisa mencoba buka hati. Ya aku udah kenalan dulu aja, bisa dulu jadi teman gitu kan. Siapa tahu juga nanti nextnya nyaman gitu kan. Jadi pointnya saling kenal dulu aja. Yang dimana si ceweknya kayak gimana, dan juga Bang Dewi memperkenalkan dirinya ke si ceweknya kayak gimana gitu kan. Biar juga saling mengenal, dan kalau emang siapa tahu cocok itu bisa dicoba juga ke jenjang yang lebih serius. Tapi yang intinya jangan terburu-buru juga sih.
1: Bener banget. Jadi jangan apa ya terburu-buru, dan juga oh ini my bini nih, MBG nih, my bini gue. Jangan dulu ya. Jadi langsung ke itu. Jadi perkenalan dulu aja.
0: Yap.
1: Benar kata Hedar, nyaman dulu aja. Kayak nyari kenyamanan dulu aja, terus juga cari aman dulu. Emang sesuai sama yang kamu inginkan atau enggak. Jadi jangan sampai kayak kemakan ego duluan gitu ya kan, kayak udah kepotok hostnya, hostnya gue tuh nikah gitu ya kan tahun segini. Harusnya gue tuh pacaran atau enggak punya pasangan minimal gitu ya kan. Jadi jangan sampai gitu ya kan diburu-buru oleh suatu target diri sendiri gitu ya kan. Jadi menargetkan diri sendiri dengan suatu hal yang bakal berkepanjangan seperti nyari pasangan, itu kan harus dipilih dan juga dipilah ya gak sih.
0: Takutnya malah jadi terbebani juga kan kalau emang menargetkan. Jadi ya intinya mungkin ya nggak ada salahnya kenalan gitu kan.
1: Ya,
0: kenalan dulu aja. Jadi siapa tahu juga emang kalau jodoh kan nggak ada yang tahu.
1: Main-main gitu, aja dulu, main aja keluar dulu, ngedate gitu kan. Ya sampai kalian menemukan chemistry-nya masing-masing.
0: Ya, so thank you buat Bang Dewis yang Bang D yang Bang udah D. Bang D yang sudah yang sudah menceritakan kisahnya Bang D. Dan so thank you. Dan semoga kita tunggu update-nya nih soal hubungannya. Dan katanya pengen lagunya Perunggu Kalibata.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: bareng kita berdua ya, dimana kalau bukan di acara dating.
1: Dating ya, sekarang udah jam 23 lebih 38 ya.
0: Betul sekali.
1: Masih ada curhatan lainnya di Wash Up.
0: Dan kita sebelum baca curhat nih sama mana gimana nih, kita bakal ngomong-ngomong kali ya, dimana hari kamu di hari Selasa ya. Di hari Selasa ini yang sama udah semua hari kamu menyenangkan nih untuk
1: pelan-pelan. Iya, maksudnya udah pada packing-packing ya,
0: udah
1: buat
0: pada,
1: prepare besok tuh, maksudnya.
0: Udah beristirahat juga, karena emang ini udah di jamnya istirahat sih. Tapi buat kamu mungkin yang masih beraktivitas, semangat selalu yang sama udah.
1: Iya, aduh kasihan ya, masih pada kerja, pokoknya sehat, tolong sehat ya.
0: Dan di sini ada curhat dari Kavira ya.
1: Betul.
0: Yang katanya gini Bang Abi, aku baru sadar kalau salah satu alasan hubungan aku berakhir karena aku terlalu sering menganggap semua yang dilakukan pasangan sebagai hal yang biasa katanya. Ini kayaknya dengar cerita apa ya, pembahasan kita kali ya,
1: jadi
0: mungkin ya.
1: Ya jadi memperatakan atau menyetarakan semua hal itu menjadi kayak biasa saja.
0: Nah jadi gini, dulu setiap dia meluangkan waktu buat aku, menemani aku saat sedih, mengingat hal-hal kecil tentang aku bahkan sekedar menanyakan kabar aku aja, aku merasakan itu memang sudah tugasnya aja sebagai pasangan. Tapi ternyata nih sama muda, aku jarang mengucapkan terima kasih juga untuk menunjukkan rasa menghargai dan juga lebih sering fokus pada hal-hal yang kurang dari dirinya.
1: Kesan terus ya?
0: Di lama-kelamaan dia jadi berubah dan bukan karena sudah tidak sayang, tapi karena capek. Nah capek memberikan banyak hal tanpa pernah merasa dihargai. Jadi setiap usahanya seolah gak pernah cukup di mataku katanya. Ini Wavy cewek yang menyesal ya. Aku baru menyadarinya ketika dia mulai menjauh saat perhatian yang dulunya tuh kayak perhatian banget gitu kan, selalu ada dan perlahan menghilang. Aku kayak ngerasa kehilangan. Ironisnya aku baru menghargai keberadaannya setelah dia tidak lagi ada di sisi aku. Sekarang aku ngerti, hubungan bukan cuma soal menerima cinta, tapi juga menghargai setiap usaha yang diberikan pasangan. Karena kalau seseorang terus merasa tidak dihargai, mereka bisa lelah dan akan datang lebih dulu daripada rasa bosan. Kalau boleh mengulang waktu, aku kayaknya mau deh untuk lebih sering menghargai dia gitu kan. Berterima kasih juga dan lebih sering mengapresiasi hal-hal kecil dan tidak menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang pasti akan selalu ada. Jadi sayangnya beberapa pelajaran memang baru dipahami setelah kehilangan.
1: Ya udahlah ya, mungkin itu salah satu pengalaman yang mungkin bisa jadi pembelajaran hidup buat kamu juga. Ya kadang emang kalau misalnya pelajaran itu gak selalu dari apa yang kita pelajari, mungkin ya apa yang kita alami juga gitu.
0: Betul
1: apa sekali. Yang mungkin kita menurut kita dulu benar padahal kan salah gitu ya kan. Jadi ya sudah, jadikanlah seseorang tersebut guru kamu dan jangan sampai kamu menyenyakan lagi ketika kamu menemukan seseorang yang tulus buat kamu gitu ya kan. Betul. Apalagi ini dia Vira ini menyenyakan ya,
0: menyenyakan
1: orang yang tulus yang selalu ngasih effort terus juga mengasih hal-hal yang kecil tapi kamu tidak tahu ataupun bahkan tidak berterima kasih dan selalu berfokus kepada hal-hal yang bikin kamu sakit terus juga bikin bete lah terus juga selalu negatif lah gitu ya kan. Padahal dari 1000 kebaikan itu ya kamu boro-boro ingat gitu ya kan, karena ya yang selalu diingat tuh yang tadi kesalahannya terus gitu ya kan. Jadi otomatis dia juga

0: rasa sayangnya memudar, terus juga ngerasa nggak dihargai juga sebagai cowok gitu ya kan.
1: Betul, jadi ya intinya kita harus setara sih gitu,
0: setara
1: kan
0: lah ya.
1: Jadi emang seringkali kita baru bisa menghargai seseorang ketika sudah seseorang itu udah gak ada dalam hidup kita gitu kan. Karena emang penyesalan itu di akhir ya, gak mudah. Jadi makanya kalau emang masih ada kesempatan untuk bisa diperbaiki, dan kalau kamu masih sedang ada di posisi yang sama dengan Kavira, tapi kamu ada lebih untungnya kayak belum berpisah gitu, coba kamu lebih sadar aja yang sama muda daripada kamu mengalami hal yang sama dengan Kavira ini, yang dimana dia udah gak berhubungan lagi sama pasangan ini, udah gak ada kontekan lagi, dan ujung-ujungnya dia menyesal dan juga mau balik pun agak sulit mungkin ya, walaupun emang bisa diperbaiki, tapi ya tidak tahu gitu ya, kan
0: tidak tahu juga, dan tergantung dia masih ada rasa gak,
1: tergantung perasaannya si cowoknya kayak gimana. Tapi ya emang namanya manusia itu pasti punya namanya lelah gitu kan. Walaupun emang dia cinta, walaupun dia sayang, tapi kalau gak dihargai itu ya kerasanya capek gitu.
0: Betul sekali.
1: Ngapain kita berkorban sejauh apapun, ngapain kita berikut apapun, ngapain kita berusaha ngebahagiain orang, tapi orang itu gak ngebahagiain kita juga, gak ngelihat kita sebagai seseorang yang spesial buat kita gitu kan.
0: Benar banget ya. Jadi ya udah, ini pembelajaran kamu buat di masa depan aja ya, bekal kalau misalnya ada seseorang yang bakal datang ke kamu lagi.
1: Dan nanti pengen dibutuhin lagunya Milik Bislau yang Bimbang. Soalnya dia untuk kamu, Kavira.

0: Oke, Insan Muda, kerasa banget juga ya. Udah di jam 11.48 menit lagi aja.
1: Benar banget ya. So, thank you buat kamu yang nyimak ya, Insan Muda. Dan mungkin buat kamu yang sedang overthinking malam ini ya, jangan terlalu terlarut-larut ya dalam pikiran kamu sendiri ya.
0: Selamat beristirahat Insan Muda ya. Dan mungkin buat kamu yang masih beraktivitas juga, semangat selalu. Dan juga buat kamu yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, Insan Muda.
1: Maaf ya kalau misalnya kita berdua ada salah-salah kata selama siaran.
0: Yep, so thank you buat semuanya yang sama udah stay tune dimanapun, di radio, di streaming, di perjalanan, ataupun juga di live streaming TikToknya nih. Di sini Haidar
1: dan juga Bi pamit dari Mas Siar.
0: See you next time and bye-bye.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tuhirina tayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Isan muda yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini lewat Kontak Islami kembali insan muda. Sesuatu yang wajib sih sebenarnya kita ketahui. Adapun untuk meyakini atau mengimani itu urusan kedua. Yang penting mengetahui dulu, ya enggak? Urusan keyakinan setiap orang lebih ditentukan oleh pengetahuannya, oleh pemahamannya, atau oleh sesuatu yang hadir dalam dirinya sendiri atau dalam hatinya. Tidak sedikit orang banyak tahu, tidak sedikit orang banyak yakin. Bukan banyak yakin, saya mudah.